Kwa singa na ke monse ka hit Kampanyo pendra kapata monzo Kwa tizangi abeti mona la kuisu na ndonde keluka Gibeti mo apa Rija de touche pa Mamboko na mboko na gulama Abaitimbiti arena zao Dajou On se fait